0: Tapi memang begitu ya. Saya ini pinjam ceritanya Dokter Indra. Dokter Indra kalau tidak siaran setiap Sabtu kan suka bingung katanya. jadi memang ada apa ya, seperti ada magnetnya, daya tarik sendiri. Tapi menurut saya nih, menurut saya karena ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk pendengar Kelight. Nilai-nilai positif ya, seperti sekarang berita nilai positif. Dokter Indra, Dokter P dan semua narasumber ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk didengar, untuk dikaji gitu. Mungkin begitu ya.
1: Betul Kak Angga. Jadi kita kan sebagai orang generasi ini ya, generasi lama. Jadi generasi yang hidup di zaman radio ya. Radio itu kan dari dulu istilahnya mah rata-rata ya. Rata-rata kan memang live seperti ini ya kan.
0: Betul.
1: Jadi no edit lah ya, no edit, dan itu menjadi sebuah tantangan sendiri kan. Ketika no edit artinya dari dulu kita sudah terbiasa untuk bagaimana menyampaikan sesuatu untuk asalnya blak ya kan. Bahkan saya ini makanya saya tuh seperti siaran seperti ini tuh seperti sesuatu yang dream comes true gitu kan. Dan dari dulu saya cita-cita tuh penyiar gitu kan sebenarnya kan. Tapi ternyata malah jadi CEO guys. Saya tuh ada semacam bukan cita-cita ya, kayak seneng aja gitu lihat. Dari dulu saya mengamati gini Kang, ini aja sahabat Kelet ya, kita ngobrol ngalor ngidul aja karena kemarin merdeka aja, kita juga merdeka ya.
0: Betul.
1: Nggak, kumaha, kita merdeka aja, feel free aja. Jadi kalau kita ingat radio ya Kang Angga, mungkin sebagai praktisi radio lah. Kalau saya mah kan baru jadi penyiar dadakan. Saya tuh paling seneng kalau udah lihat penyiar itu istilahnya nge-bridging ya. Nge-bridging satu materi ke materi lain. Itu benar-benar yang gimana caranya ngomongin tino A gitu kan. Z itu di-bridgingnya seperti apa. Dan itu saya pikir itu sebuah skill ya. Walaupun kan dulu mah penyiar ya disiapin ada script writer dan lain-lain gitu ya. Tapi saya yakin penyiar-penyiar yang handal itu mereka nge-bridging sendiri. Bahkan mungkin harus on the spot gitu ya. Ketika tiba-tiba kerkia ya ayah iklan dia, gimana caranya nge-bridging iklan teh ke materi yang kita omongin. Betul gitu sih Kang?
0: Iya betul. Betul memang, karena memang zaman dahulu ya ngedongeng heula radio ya, karena memang perlu juga diketahui ini. Jadi sebelum masuk ke ruang siaran itu memang sudah dipersiapkan, termasuk iklan-iklan, termasuk adlib gitu ya zaman dahulu. Kalau sekarang kan sudah ada komputerisasi, jadi tinggal baca aja di situ. Tapi tetap harus harus mengerti, harus paham apa yang akan disampaikan.
1: Betul, harus paham. Dan yang menurut saya sih yang paling unik itu cara nge-bridging ya. Jadi tidak ada bahasa gini. Kalau kita nonton TV kadang-kadang kalau nonton berita atau apa, biasanya si anchor itu bilangnya kita beralih. Nah kalau radio itu kadang-kadang nggak tanpa harus kita beralih, tapi memang nge-bridging sendiri gitu ya kan. Kalau saya lihatnya seperti itu sih ya. Mungkin maaf ya kalau ada praktisi TV yang saya mungkin salah ngomongnya. Tapi saya seringnya gitu, kalau di TV itu kita beralih ke informasi lain. Tapi kalau di radio itu jarang ngomongin beralih ke informasi lain. Tiba-tiba kita bahas apa gitu kan, ngomongin iklan kan, iklan yang lainnya nggak sama dengan materi kita ya.
0: Betul.
1: Tapi bisa nge-bridgingnya gimana caranya si iklan ini bisa masuk ke materi kita, atau sebaliknya ketika ada iklan kita masuk materi yang si iklan itu bisa juga sebagai bridging ke materi penyiar radio. Itu saya salut sekali lah Kang Angga.
0: Tuh kata Teh Nonon cina, wilujeng enjing menawi teh Kang Riki punung cina, punung gunawan.
1: Wilujeng enjing Teh Nonon mohon ya, punung salah ya, tacan ya Surabi mencoba.
0: Wah mantap nih, mantap.
1: Semua, aduh.
0: Mantap. Nah, bridging di pagi ini sudah cukup lah ya untuk menyampaikan bahwa memang seorang penyiar itu tidak sekedar dia ngomong, tapi juga harus punya literasi wawasan yang cukup untuk menyampaikan sesuatu sehingga pendengarnya merasa enak, merasa tercandui.
1: Tercandui ya itu Kang. Jadi skill yang saya pikir luar biasa lah. Saya salut. Saya angkat kaki, angkat topi para penyiar radio seperti Kak Angga dan teman-teman lainnya. Nah ini sahabat kalian semua, kita ininya hari ini tuh hari, saya biasanya hari Senin ya karena kemarin tanggal merah, walaupun sebenarnya tanggal merahnya ya, tanggal merahnya bukan beneran merah Kang, udah tetap kerja, tetap upacara kemarin ya. Bahkan hari ini juga saya baru sadar ternyata kenapa kantor saya sepi, ternyata hari ini tuh work from anywhere.
0: Iya.
1: Makanya itu pentingnya baca grup kan, pentingnya baca grup WA itu biar. Ternyata hari ini adalah hari work from anywhere yang bekerja di mana saja. Tapi kalau saya setia bekerja tetap di kantor itu. Karena kalau di mana saja saya pasti nggak akan bekerja. Pasti saya sekarang kalau ini kan udah di depan pantai gitu kan, kalau tahu sekarang hari ini WFA. Nah ini sobat kalian semua, kemarin mungkin siapa yang berkesempatan atau mengikuti upacara ya, entah dimanapun, tapi kemarin itu salah satu momen bersejarah di mana gedung sate dan gazebo itu disatukan dan digunakan untuk upacara kan, walaupun sebetulnya kalau secara layoutnya itu pernah sudah digunakan juga, tapi kemarin Pak agak beda ya gitu, agak berbeda. Akhirnya jalan di Ponorogo sebagian itu menggunakan batu. Ini kita kalau upacara aja mungkin teman-teman sahabat kelas semua juga sudah menyimak di berbagai macam berita ya. Kirabnya juga ini bukan yang pertama kali ya kan. Jadi kalau kemarin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu, ini pada periodenya Gubernur KDM ini, si bendera itu dikirab kan dari Gedung Pakuan. Jadi bendera dikirap di Gedung Pakuan menggunakan kereta dikawal kuda. Kuda nanti jalan rangkung bisa. Saya masih kena sieun. Sahabat kelas itu saya masih kena ningali kuda naik lagi sieun eta. Kuda teh muni ampun jangkung pisan eta kuda. Luar biasa itu, saya hormat sama kudanya karena di tengah banyaknya orang dia tetap bisa anteng gitu. Tengah umuk.
0: Iya.
1: Walaupun ya kemarin ada momen-momen, banyak momen lucu katanya. Jadi begitu sudah begitu lewat kudanya lewat podium gitu, podium utama itu kudanya ya namanya juga kuda ya gitu, buang sesuatu ya, ya namanya juga kuda ya kan gitu. Tapi ya, itu sebuah momen yang kadang-kadang juga akhirnya petugas sigap gitu kan, salah satu protokol itu sigap mengambil, memungut, bahasanya memungut, karena emang dipungut gitu ya, memungut yang dikeluarkan oleh kuda. Tapi buat saya itu kemarin, nah, kalau dari sisi historicalnya emang sebuah hal yang unik ya kan, bahwa ya Bandung ini sebuah, Bandung sebuah kota metropolitan, kota besar, tapi ketika melakukan sebuah prosesi upacara seperti itu juga sebetulnya unik juga gitu kan. Jadi asal di zaman kerajaan gitu ya kan, zaman perang tuh pakai bambu runcing gitu ya. Saya sok jadi hayang ngomong bambu runcing gitu ya.
0: Mari naik kuda gitu ya.
1: Mari naik kuda kan, ya kan kemarin tuh jadi si pasukan berkudanya tuh kan kuda-kuda Australia gitu yang jarang rangkung, terus mereka kebayang nyepangan tombak kan. Bukan tombak itu tuh ya, tongkat panjang ya, walaupun dikaitkan, tapi menurut saya itu sebuah skill yang luar biasa. Tetap harus duduk tegak, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang tombak, kudanya jangkung itu, dan dia harus bisa mengendalikan bagaimana agar kuda itu tidak stres dengan kerumunan massa kan. Kan dari Gedung Pakuan di Jalan Otista itu ke Gedung Sate lumayan ya kan, itu menempuh jarak lumayan lah, sekitar mungkin 45 kilo ada ya. Dan luar biasa itu, kuda itu bisa dikendalikan seperti itu, dan saya pikir skill tetap ya. Manusia itu, kenapa manusia menjadi rahmatan lil alamin, dan manusia itu unggul karena tadi bisa mengendalikan sebuah hewan, walaupun kadang mungkin kalau hewan yang ngamuk juga manusia tidak bisa mengontrol ya. Jadi kemana mandi, tapi luar biasa kemarin tuh, mungkin sahabat kalian juga boleh ada komentar kalau yang menyaksikan kemarin, di luar sisi pro dan kontranya ya, tapi menurut saya peringatan upacara seperti itu, kemarin itu jadi kayaknya nyunda banget gitu ya. Nyunda banget gitu kan, dan alhamdulillah juga kemarin tertib. Saya yakin kemarin memang antusias masyarakat luar biasa kan. Masyarakat itu selalu luar biasa di setiap ada acara apapun, tapi kemarin juga pengamanan luar biasa juga. Ketat bukan berarti membatasi, tapi memang kalau tidak dibatasi, kita juga harus paham ya kan, kalau tidak dibatasi itu terjadi, akan terjadi crowd yang akan kurang bagus ya kan. Kurang bagusnya bukan dari sisi apa sih, tapi kan acara akan tidak terlaksana dengan tepat waktu ya kan. Kalau kemarin itu benar-benar tertib, itu kan rapi. Setelah selesai upacara yang mereka bisa menikmati Plaza Gedung Sate yang baru yang terintegrasi dengan gazebo yang mungkin pro kontra juga, ada yang resep, ada yang teu gitu ya. Nu teresep mah sigana anu naik, biasa naik angkot Caheum Ledeng kan yang muka arah Cicaheum, karena itu enggak tahu sekarang lewat kemana. Kalau yang perginya tetap ke situ cuma muter dikit, tapi kalau yang pulang itu karena tidak bisa lewat lagi di Ponorogo depan Gedung Sate kan. Muternya kemana gitu ya. Tapi selalu dalam sebuah kebijakan memang akan selalu ada pro kontra ya kan. Kalau kita sebagai masyarakat, semoga yang pro-nya itu bukan karena buzzer, yang kontranya juga bukan karena buzzer, tapi karena memang kebijakan itu kita bisa lihat manfaatnya dari sisi baik dan buruknya. Dan tentu saja pemerintah juga kan, kalau kemarin KDM dalam sambutannya menyatakan banyak hal terkait kebijakan untuk pelayanan masyarakat ya kan. Salah satunya adalah KDM bertekad mengoptimalkan layanan dasar masyarakat nih kan. Banyak hal ya, kalau kita lihat juga kebutuhan dasar masyarakat di Jawa Barat khususnya memang banyak sekali ya Kang, belum sepenuhnya. Walaupun kalau kita lihat infrastruktur nih Kang, ini saya kemarin berkesempatan juga motoran ke arah barat kan, ke arah sampai ke perbatasan Jakarta gitu ya. Itu juga pembangunan memang luar biasa ya. Jadi kalau kemarin biasanya motoran ke arah selatan sama timur, jalan tuh bararagus ya Kang. Ke arah sana juga jalan bagus, gara-gara walaupun ya risikonya berjuang dengan truk karena itu daerah kawasan industri. Tapi memang pembangunan bukan hanya masalah infrastruktur jalan ya kan. Tapi salah satu yang penting adalah pembangunan mental dan karakter masyarakat Jawa Barat ya kan. Karena kalau kita lihat, aduh, masyarakat Jawa Barat kan memang terkenal guyub gitu ya. Sayang sekali nih kalau dalam banyak kegiatan, dalam banyak acara itu sampai ada kerusuhan dan lain-lain. Ini memang sangat disesalkan ya kan. Begitu Kang Angga. Jadi kalau saya mungkin kemarin juga lihat hadir langsung di upacara peringatan HUT RI yang ke-81 itu memang ya buat saya sih sebuah hal yang unik ya. Untuk didokumentasikan. Walaupun tadi tetap buat saya mah, kalau saya pribadi mungkin sahabat-sahabat boleh komentar, kalau saya pribadi memang selalu senang melihat apa ya, upacara peringatan HUT RI terutama seperti di Istana Negara ya. Lihat paskibraka gitu ya. Lihat pasukan yang luar biasa, walaupun kemarin ramai ya kan, ramainya pro kontra terkait upacara di Poe dan hari tamu undangan di tendaan gitu kan, jadi seperti belum merdeka itu makan POV aja ya, sebenarnya POV aja, walaupun saya juga kadang-kadang mikir OG-nya sih kalau yang sepuh-sepuh mah gak apa-apa duduk di tendaan, kadang-kadang juga POV, tapi memang ya pasukan upacara emang tugasnya upacara.
0: Iya benar, benar.
1: Betul ya, itu kan memang ada batalion khusus upacara, dia emang tugasnya seperti itu, bukan ditonton. Jadi memang menunjukkan skillnya seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan berjam-jam di cuaca panas gitu ya. Kuat itu memang sudah kerjaannya, dan ya kapan lagi dia mau memamerkan keahliannya bertahan di upacara ya, kalau salah satunya kalau di upacara-upacara peringatan hari-hari seperti ini ya kan.
0: Benar memang ya. Upacara ya. Memang ke saya melihat di videonya karena memang saya bertugas menjaga warung di sini, jadi saya tidak bisa menyaksikan karena melihat videonya benar-benar teratur gitu ya, senang juga melihatnya tuh. Itu menjadi salah satu mungkin hiburan untuk masyarakat di sekitarnya karena melihat seperti keteraturan itu yang dia harapkan benernya, jadi semuanya teratur dan memang parade budaya dan lain sebagainya itu untuk mempererat masyarakat kita untuk sama-sama guyub lah, sama-sama gotong royong gitu ya, daripada parade senjata segala macam gitu. Lebih baik budaya kita yang memang itu merupakan senjata bagi bangsa, dan budaya kan di mana-mana, kaya pisan budaya Jawa Barat, Indonesia gitu. Dan katanya Kang Riki katanya makanan warung di situ apa jajanan itu gratis ya?
1: Yang di mana Kang?
0: Yang di daerah situ, seputar situ?
1: Kemarin saya nggak nyempet menikmati gratis-gratisannya Kang, tapi ya seperti biasanya sih memang selalu ada agenda seperti itu Kang. Tapi saya kemarin kebetulan tidak sampai itu, udah saya masuk tersep jajannya. Kalau tahu gratisan mungkin saya nunggu. Kemarin informasinya saya tidak sampai akhir Kang. Ya kalau gratis mah nanti lah kan, Jawa Barat itu kita juga beberapa hari lagi kita akan upacara lagi kan di situ Kang. Karena 19 Agustus atau besok itu peringatan HUT Provinsi Jawa Barat kan. Jadi biasanya upacaranya memang dua kali nih. Upacaranya dua kali, kalau kemarin upacara peringatan HUT RI, nah besok itu peringatan HUT Jabar kan. Jadi kalau kita tahu penetapan HUT Jabar ini sudah ditetapkan bahwa HUT Jabar itu 19 Agustus sama tahunnya 1945 juga kan. Jadi hanya beda dua hari dengan HUT RI.
0: Betul.
1: Nah, biasanya yang lebih ramai itu biasanya nanti kan yang Hut Jabar itu. Kalau ingat beberapa tahun lalu itu sampai ada tumpeng sebanyak itu kan, tumpeng sebanyak 79 kalau nggak salah. Jadi berapa berapa

0: melaksanakan upacara, bahkan juga di perumahan-perumahan kan, kalau saya lihat perumahan-perumahan yang memang sudah apa lama gitu ya, itu mereka mengadakan upacara sendiri, mungkin banyak pensiunan gitu. Banyak kayak kemarin saya di dinas ke Kota Bekasi itu kan, itu salah satu perumahan yang memang lama sekali dari tahun 90-an. Itu mereka menggelar upacara sendiri kan. Karena di situ mayoritas 70% itu pensiunan kan. Maksudnya pensiunan itu memang sesepuh gitu ya. Jadi akhirnya mereka menyelenggarakan upacara sendiri kan. Nah, itu luar biasa ya. Mungkin sebuah hal yang kadang-kadang kalau kita aktif mah kita upacara itu hororeamnya.
1: Iya benar.
0: Tapi begitu kita sudah purna bakti, kita sudah pensiun gitu ya. Nah, itu malah jadi malah menimbulkan rasa kangen ya kan untuk melakukan hal sama. Jadi itu sahabat kalian semua, mungkin ilmu yang bisa kita inikan adalah ya nikmatin apa yang sedang kita lakukan sekarang, karena suatu hari kita akan merindukan apa yang kita lakukan saat ini ya kan. Betul. Karena waktu tidak bisa diputar ya kan.
1: Betul.
0: Nah itu, nah satu lagi kabar baiknya, nah ini Kang, kalau ngomongin merdeka, ini juga kita tahu bahwa kita tidak boleh berada dalam kungkungan apapun ya kan, salah satu kungkungan kebijakan. Nah kalau kemarin kita tahu gara-gara salah satu kebijakan ya kan, ya, tanpa menyalahkan siapapun, ini kan Bandara Husein harus mati ya kan, mati suri bahkan. Nah ini 14 Agustus kemarin sahabat kalian semua, mungkin ada yang juga jalan-jalan sudah naik pesawat ini, 14 Agustus kemarin ini Bandara Husein Sastra Negara merdeka kembali dengan dibukanya rute domestik lagi kan. Ini kemarin salah satu maskapai, sebut saja Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan gitu semua, ini terbang kembali dari Bandara Husein Sastra Negara. Rutenya untuk pertama ini baru ke Denpasar kan, mulai 14 Agustus. Ini kemarin luar biasa disambut antusias juga oleh masyarakat kan, ketika pesawatnya tiba di Bandung gitu ya. Walaupun jamnya memang kalau dari Denpasar itu berangkat sekitar jam 9.10 waktu Indonesia Tengah, artinya sekitar jam 10 waktu sana ya. Dan nyampe di Bandung tuh jam 10 juga. Jadi luar biasa kan, berangkat dari Bali jam 10, nyampe ke Bandung jam 10 juga.
1: Iya, memang betul.
0: Makan mundur kan, berangkat 10 lebih 10, nyampe aja jam 10. Nah kalau dari Bandung sendiri, pesawatnya berangkat itu jam 11.30 waktu Indonesia Barat, tiba di Denpasar itu jam 11.20. Dan rutenya atau frekuensinya baru 4 kali seminggu kan, sahabat kita semua, baru hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ini pesawatnya menggunakan Boeing 737-800 New Generation. Kapasitas sendiri mencapai 162 seat, terdiri dari 12 bisnis dan sisanya ekonomi. Ini kalau saya pribadi kan sebagai mantan penghuni bandara ya kan, memang Bandara Husein ini luar biasa ya sahabat kalian. Mungkin bisa berbagi cerita juga yang sering ke Bandara Husein, naik dari Husein gitu. Walaupun memang dari dulu Bandara Husein itu kecil gitu ya. Bahkan saya pernah suatu waktu kan, saya mengadakan sebuah, sudah di BPS ya kan, sudah di BPS, sudah di instansi pemerintah. Jadi mengadakan sebuah survei ya, namanya survei passenger exit survei. Jadi ketika penumpang turun itu kita ada sebuah survei ya kan. Itu waktu Husein zaman jaya-jayanya, penerbangan ke luar negeri itu ada dari ke Singapura dan ke Kuala Lumpur kan. Lagi penuh-penuhnya. Jadi saya mewawancari salah satu penumpang asal Singapura. Kemudian saya tanya kan, bagaimana dengan menurut Anda bagaimana kondisi Bandara Husein lah ya. Terus dia bilang kan, ini setengah ngeledek, setengah bercanda ya kan. Dia bilang dibandingin Changi Airport itu Bandara Husein istilahnya tidak lebih bagus dari restroom, bilang gitu ya. Karena kecil sekali ya kan, dulu ya waktu pas waktu itu belum diperbaiki seperti saat ini gitu kan. Saya bilang ini kurang ajar juga, tapi dia bilang gitu. Tapi dia bilang, jadi dia awalnya dengan bahasa negatif. Jadi Husein Sastra Negara area lounge-nya ini tidak lebih bagus daripada restroom-nya Changi Airport, dia bilang. Tapi dia bilang sambil ketawa, tapi saya selalu merindukan terbang itu daripada saya ke Jakarta, ke Cengkareng gitu. Dia selalu senang ketika landing di Husein gitu. Senangnya kenapa? Karena tidak tahu, itu buat saya, kata dia, buat saya Husein itu seperti memorable dia bilang. Walaupun tempatnya tiny dia bilang, tiny gitu kan. Ya memang imut ya, tapi betul ya. Masyarakat Kota Bandung juga dengan ada bandara yang lain yang lebih besar, memang Husein ini punya punya cerita sendiri kan gitu kan. Dekat di mana-mana gitu ya. Bahkan kalau saya kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu mantan pilot gitu ya. Iya, dia bilang sayang sekali kalau Hussein harus

0: harus harus tutup gitu ya, karena Kusen itu punya sebuah karakteristik yang unik buat penumpang bahkan buat pilotnya sendiri, karena tidak mudah landing di Husein gitu ya, dengan yang kanan kiri gunung, bahkan turbulensinya itu kencang sekali gitu ya. Landing di Husein itu inilah, bahkan ada jam-jam tertentu yang turbulensinya tinggi, bahkan tailwind itu angin dari sampingnya juga kencang sekali gitu ya, dan tidak apa, sebuah tantangan tapi bukan bahaya, tantangan beda dengan bahaya gitu kan. Walaupun kita paham ya, area landingnya memang sudah sangat cukup bahaya sebetulnya. Betul. Banyak pemukiman dan lain-lain. Tapi ya itu bisa diantisipasi, dan dengan dibukanya kembali Bandara Husein untuk penerbangan domestik bahkan juga internasional nanti kan mulai September. Tapi dengan Agustus ini sudah dimulai oleh Garuda Indonesia dengan penerbangan ke Denpasar dan rute lainnya, nanti ada kurang lebih ada 9 maskapai yang sudah menginformasikan akan hadir di Bandara Husein kan. Ya mudah-mudahan semakin ramai lagi, dan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Tentu saja dengan infrastruktur yang flyover Nurtanio sudah beres kan.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Flyover yang masalahnya legenda, legend sekali, itu lama sekali betul dibikinnya gitu ya. Bahkan mengalahkan Tangkuban Perahu yang dibikin dalam satu malam gitu ya. Gitu. Sekarang sudah beres, sudah nyaman dilalui, mudah-mudahan akses juga bisa akses bisa sangat mudah ke sana. Bisa menyiapkan, niatnya kan memang PT Angkasa Pura menyiapkan kantong parkir sehingga kendaraan itu tidak sampai ke sana, karena kan memang sangat sempit di sana ya. Dan satu lagi permasalahannya adalah jangan sampai kejadian terkait ini ya Kang, transportasi online nih. Kemarin kan kejadian di stasiun Bandung ya Kang, kejadian lagi ricu. Nah saya pikir ini sepertinya jangan sampai kejadian seperti itu ya, harus diantisipasi. Semua cari rezeki, semua cari uang gitu ya. Mau yang paguyuban, mau yang online, sepertinya semua harus saling menghargai. Dan ingat, konsumen itu adalah raja. Jadi konsumen punya hak untuk menentukan dia mau naik apa. Bersaingnya harusnya sehat. Bersaing dari sisi kenyamanan, dari sisi tarif dan lain-lain ya. Tidak bersaing dengan tadi dengan power gitu. Wah, ini saya lebih berhak berada di sini. Yang lebih berhak itu menentukan konsumen, karena konsumen yang punya duit ya. Konsumen itu berhak menentukan dia mau naik apa, dari mana, yaitu hak konsumen. Tidak boleh si produsen yang menentukan kamu harus beli ini, nggak bisa ya kan. Begitu kan,
1: menarik, sahabat kerasa. Menarik ya, pasti pariwisata akan lebih meningkat lagi mudah-mudahan ya, dengan infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah Jawa Barat akan lebih menarik lagi, ditambah dengan Bandara Husein yang memang ikonik kota Bandungnya, salah satunya adalah Husein ya.
0: Betul kan, kalau dengar Husein tuh udah bandara gitu kan, zaman dulu saya nonton pesawat Burok kan, pesawat Burok Bandung gitu ya, dari Kalimantan dulu, legend sekali itu, Banjarmasin Bandung pakai pesawat Burok. Dan kemarin kan sempat ramai itu ketika Husein mau direvitalisasi, sampai diumumkan siapa nuboga pesawat iya gitu, itu pesawat Burok kan masih terparkir di salah satu area parkir di bandara di sebelah utara. Itu pesawat Burok kan, yang sampai sekarang nggak tahu pemiliknya, sembarangan aja parkir pesawat dirinya gitu kan ya. Ya Husein sudah menjadi itu, dan mudah-mudahan sih ya anak cucu kita juga tidak kehilangan memori itu ya kan. Amin. Ingat juga Husein, ingatnya nggak hanya ingat Soekarno-Hatta dan Halim dan lain sebagainya kan. Nah ini tapi kan satu lagi mungkin memang kalau dari sisi harga tiket, kalau sahabat Kelet mungkin ingin tahu, tadi penerbangannya 4 kali sepekan ya, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah untuk tiketnya memang bisa dibilang tidak cukup murah nih Kang. Tiketnya itu mulai dari 1,3 juta kan untuk ke Denpasar. Tapi kan memang Denpasar memang dari dulu juga tiket ke sana tidak murah ya Kang. Ya mudah-mudahan untuk pangsa pasarnya, kalau tadi seatnya hanya 160 orang, sepertinya sih diundangnya gitu kan. Nonton bola aja, nonton bola WK, GBLA, tiketnya ada yang lebih dari itu kan gitu. Betul. Bahkan 3 juta gitu ya, hanya untuk nonton GBLA gitu ya. Kalau saya kan ke GBLA saya cuma modal 5.000 naik kereta ya. Ini sepertinya 1,3 buat sebagian kalangan sepertinya akan ditebak kayaknya gitu ya, tebak aja. Bahkan kalau lihat komentarnya juga kemarin di liputan kemarin, beberapa penumpang itu saking histerisnya kan landing kemarin di Husein itu, mereka sambil apa gugurokan gitu, gugurokan bahagia kan, bukan kasurupan, bukan, tapi happy gitu ya, happy banget gitu kan bisa landing di Husein kembali gitu kan, setelah ya hampir 3 tahun ya. Betul. Kan terakhir itu kan 2022 ya, 2022 akhir ya, 2023 akhir itu akhirnya Husein ditutup. Dan ini bisa landing lagi di Husein juga, saya juga kembali kayak nostalgia gitu. Bandara yang tadi kalau kata orang Singapura tuh tiny gitu. Tapi ingat kecil-kecil juga Husein. Dia menyumbang load factornya luar biasa dan hampir selalu 100% penerbangan dari Husein.
1: Betul-betul, menarik.
0: Ini banyak testimoni menarik juga, testimoni yang luar biasa dari beberapa penumpang kemarin yang landing di pertama kali di Husein. Mereka mengungkapkan apresiasinya, pemerintah membuka kembali Bandara Husein, dan ini semoga bukan masalah saingan dengan Bandara Kertajati ya. Karena Kertajati juga sudah akan difungsikan dengan hal lain, salah satunya tadi umroh dan haji. Kita kemarin dari sana juga akan dijadikan salah satu bandara yang terkoneksi dengan kargo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada yang dibazir, tapi kita juga paham tadi konsumen adalah raja, jadi konsumen berhak menentukan ya kan. Betul. Akan berangkat dari mana dan kemana itu ya konsumen yang menentukan.
1: Betul betul.
0: Mungkin ada komentar dari sahabat Kelet kan?
1: Tentang bandara tidak ada kayaknya.
0: Oke, mungkin mereka sedang cek harga tiket gitu ya.
1: Lagi mau dan berangkat sekarang. Di
0: Tenonon dicoba. Ini sekarang hari Selasa, besok ada penerbangan ke Bali, bisa dilihat. Dan kita sekarang hanya bisa melihat juga suara mesin jet kan di langit Bandung setelah lama hilang kan.
1: Iya.
0: Jadi sahabat kita semua sekitar jam 10-an itu bisa ngecek di langit, terutama yang mungkin rumahnya di sekitar Bandara Husein itu bisa kembali moto pesawat Garuda loh, Garuda 737 800 New Generation bisa kembali di foto dan terbangnya kembali itu sekitar jam 13.
1: Mantap.
0: Gitu kan? Jadi kapan kita siaran dari Bali gitu ya nanti ya?
1: Ya, aman. Aman. Terima kasih.
0: Baik, Kang Angga, sahabat kita semua, untuk informasi lainnya silakan bisa mengakses portal bandunghari.com, juga bisa follow Instagram @bandung_hari ini, bisa mengirimkan berita informasi berupa video dan lain-lain ke Bandung Hari Ini. Nanti bisa disampaikan juga ke masyarakat jika ada informasi-informasi yang memang perlu disampaikan ke didiseminasikan ke seluruh warga Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat. Itu saja Kang.
1: Baik.
0: Kang Angga.
1: Satu lagi nih dari Kang Sony ini. Kang Riki katanya didoakan ku abdi sebagai warga Jawa Barat ingin menerima manfaatnya dari pergerakan ekonomi Kota Bandung. Sing rame penumpang, perumpangna pulang pergi sama-sama ramainya katanya. Dari
0: amin,
1: Kang Sony.
0: Nah, betul Kang Sony. Jadi nanti satu lagi kalau internasional sudah dibuka, kita ingat dulu dengan adanya Air Asia dulu ya. Pasar baru itu luar biasa betul, gitu ya. Benar-benar betul. Yang orang Malaysia teh ke pasar baru itu siga mana ya, siga Kang Angga ke pasar mana, Banjaran gitu kan.
1: Kalau istilah Sunda mah siga kacai gitu, bolak-balik gampang.
0: Siga kacai gitu ya. Mereka tuh pergi pagi gitu belanja terus pulang deui gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus belanjaan nanti mereka nggak bawa, tapi dikirim ke kargo. Jadi gini, mungkin sahabat kita semua, karena saya dulu pelaku usaha di sana, tinggal di sana, jadi di usaha. Jadi orang-orang Malaysia tuh belanja ke pasar baru itu, jangan dibayangin mereka tuh gegembol pulang teh. Saking banyaknya belanjanya, mereka belanjanya kodian gitu. Jadi mereka datang pulang tuh ya gitu aja, bahkan tidak bawa bagasi. Jadi saya dulu lihat orang-orang Malaysia tuh datang terbawa naon-naon, pulang terbawa naon, padahal itu mereka belanja kemudian dikirimnya tuh melalui kargo. Kargonya ada yang melalui pesawat. Jadi nanti tuh kargonya banyak kan. Kalau lihat di manis, istilahnya manifestnya ya, kalau di penerbangan itu ada sebutnya manifest. Manifest itu kalau kita lihat itu dari Bandung itu kargonya tuh luar biasa. Jadi barang dan kargonya itu luar biasa. Itu mereka membawanya melalui kargo. Jadi bayangkan ketika melalui kargo mereka menyewa atau membayar jasa kurir, itu kan tadi benar Kang Sony, pertumbuhannya di situ efek multiplier efeknya banyak gitu ya. Multiplier efeknya banyak dan bayangkan setiap hari bisa yaitu ratusan orang datang ke sini hanya sekedar ke pasar baru belanja gitu kan, dikirim, belum lagi dampak lain-lainnya. Kita tahu lah dulu banyak pariwisata di Bandung juga menyasar orang-orang Melayu ini. Bahkan nih mungkin kalau Mang Ayang nih dari salah satu produk kue di Bandung, ini kan sasarannya sana ya, mudah-mudahan makin ramai lagi ya tadi kan. Ketika produk lokal Bandung, apapun itu, baju, makanan, dan lain-lain, dibeli oleh orang luar kan, itu luar biasa ya kan.
1: Betul.
0: Tadi, salah satunya mendorong ke pertumbuhan ekonomi tidak hanya Jawa Barat kan, bahkan Indonesia kan. Yeah. Apalagi dengan kunjungan orang ke sini, mereka bisa menginap, menghabiskan uangnya di sini, bukan menghabiskan ya, membelanjakan uangnya di sini. Itu dampaknya tentu saja akan luar biasa, Kang Son.
1: Yeah.
0: Kang Son ini doain juga nih, saya dan Kang Angga nanti mungkin juga, nanti kalau ada penerbangan Bandung Kuala Lumpur Perdana, kita diundang.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Betul. Amin. Siap lah. Saya siapkan kopernya sekarang.
0: Siap. Jangan pakai koper, kan. Kita mah kargoin aja, kan.
1: Oh, iya. Iya. Mantap.
0: Belanja ke KL. Mungkin itu saja, ya. Sahabat kalian semua, senang sebetulnya, tadi kan nggak kerasa udah 7.34. Selalu senang bisa bersua dengan sahabat kalian semua, dan kalau ngobrol makanya sampai jam 10 juga saya sebenarnya sanggup bisa melanjutkan aktivitas lain. Insya Allah kita ketemu pekan depan.
1: Amin.
0: Semoga tidak ada halangan lain-lain. Semoga sahabat kelet dan kita semua diberikan kesehatan lahir batin.
1: Amin.
0: Bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar, dan ingat bahagia itu kita yang ciptakannya. Jadi tidak perlu terdistrak dengan apapun, bahagia kita, dan selalu niatkan lillahi ta'ala agar menjadi pahala dunia akhirat.
1: Amin.
0: Demikian, saya Riki dari Bandung, Hani.com, melaporkan untuk sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Bandung Scenes by The Sounds 107.1 FM. Sahabat kalian, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Sahabat kalian, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-730-7304-9550. 0815-730-4-9550. Atau bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, sahabat kalian, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat kalian, jadilah bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.
1: Hai, Pak Romi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: mahasiswa di saham 107,1 FM. Sahabat Gelet, terbang bersama Garuda Indonesia semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Sahabat kalian masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat dan hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah serta Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Paring Sound 107.5. Sahabat kalian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September, dengan cakupan terluas pada Agustus. Sebanyak 369 zona musim atau 48,84% luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau pada bulan tersebut. Dan BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah mengalami kemarau, musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Bagi perusahaan, kondisi tersebut tidak hanya berarti kebutuhan untuk menghemat air, ada persoalan yang lebih besar, yaitu seberapa aman sumber air yang menopang kegiatan usaha mereka. Indonesia sebenarnya negara yang kekurangan air secara keseluruhan, bukan negara yang kekurangan air secara keseluruhan. Masalahnya terletak pada distribusi, musim, kualitas, tata kelola, serta tekanan yang berada di setiap wilayah. Dan kajian World Bank bersama pemerintah Indonesia memperkirakan permintaan air nasional akan meningkat sekitar 31% antara 2015 dan 2045. Pada saat yang sama, sekitar separuh PDB Indonesia dihasilkan di daerah aliran sungai yang menghadapi tekanan air tinggi atau berat pada musim kemarau. Kajian tersebut juga memperkirakan bahwa tanpa tingkat atau tindakan yang memadai untuk meningkatkan ketahanan air, Indonesia dapat kehilangan hingga 7,3% dari target PDB pada tahun 2045. Dan angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan air tidak terhenti pada urusan lingkungan. Ia dapat masuk langsung ke dalam perhitungan ekonomi. Ketika sumber air terganggu, perusahaan dapat menghadapi penurunan produksi, biaya pengadaan air yang tinggi, kebutuhan investasi tambahan, hingga penggangguan pada rantai pasokan. Untuk industri yang menggunakan air dalam jumlah besar, risikonya bahkan dapat menyentuh keberlangsungan operasi.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Since Wedding Sound 107,5 FM. Sahabat K-Light siap menjadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir mulai 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, sahabat Kilat, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026, mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Sahabat Kilat, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lengkap, silakan Anda hubungi 0821-1331-1176. 0821-1331-1176.

Bandung Sings by Nixon 107.1 FM. Sahabat Kaliber yang sudah bersama kita di Morning Review di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat Kelayet. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua rencana-rencana Anda bisa terselesaikan hari ini. Insya Allah saya akan bersama Anda nanti di Tell to Tell pukul 12 hingga pukul 15. Sahabat Kelayet, Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sinfani Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat K-Light. Kita bersama kembali di Tell to Tell di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Lagu secantik Elton John, Nikita ini sejenisnya, bisa Anda request sekarang di 0812 203 1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Manis Sound 107.5 FM. Sisi kehidupan dari Mus Mujiono. Ini lagu kesukaannya Mas Sandi Kestejo. Terima kasih, selamat siang sudah bergabung di siang ini. Kirim salamnya untuk kru, penyiar dan sahabat K-Light semua. Terima kasih Mas Sandi. Kemudian ada Mbak Nila, katanya terima kasih lagunya The Perfect Years. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang. Sahabat Gila, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung bisa request di 08122031972. Sahabat Gila, jangan sampai ketinggalan. Anda bisa menyimak dan menyaksikan dan mengikuti Bandung Marketing Week 2026 yang akan hadir pada tanggal 19 hingga 23 Agustus. Untuk memenangkan atau menjadi pemenang di era AI. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada tanggal 20 Agustus 2026. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Mari sahabat Kilat perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi Anda bisa menghubungi 0821-1331-1176. 0821-1331-1176.

Charlie Puth, I won't tell a soul. Ini permintaan dari Kang Erlan. Terima kasih Kang Erlan, selamat siang. Semoga terhibur ya. Selamat siang sahabat kalian, bagi yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Tell to Tell. Silakan bagi Anda yang ingin memiliki lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Seperti biasa, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

2 jam lagi ya kebersamaan kita, bukan 1 jam lagi. Terima kasih Bu Anita sudah memilihkan lagu ini dari Asti Asmodiwati, 1 jam saja. Dan request dari sahabat-sahabat Kelat yang lain nanti akan diputar setelah informasi dari PRSN SNI pukul 14. Kita akan kembali bersama di paruh kedua nanti.

0: menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, namanya Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
6: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Yang mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
7: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tuntun nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
6: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
8: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
6: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi

0: Agustus.
1: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
1: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
0: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
3: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
4: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
3: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
5: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
0: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
7: Dua desa, Desa Campak dan juga Telaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

dari Folding Carrot Soul membuka perjalanan kita di paruh kedua jumpa kita di siang ini. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Anita, lagunya diputar tadi sebelum berita ya, sebelum Jabar Now. Kemudian ada Teh Omi, sesaat lagi lagunya akan diputarkan. Terima kasih Teh Omi, kirim salamnya untuk kru dan sahabat yang lain. Terima kasih juga untuk Umi Nayasir Yasar. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru, sehat selalu, dan buat semua pendengar kilat. Terima kasih Umi Nayasar. Terima kasih, selamat siang. Sahabat kilat, silakan bagi anda yang baru saja bergabung, kita memasuki paruh kedua jumpa kita di Tel Total. Bisa anda request di 0812-203-1972.

Lucy's Very Sounds 107.7 FM. Sahabat Satellite, keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-7304-9550. 0815-7304-9550. Atau Anda bisa datang langsung ke Setiabudi Supermarket. Pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat Kilite, jadilah bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.

Ferry Zanzan 7,1 FM. Terima kasih untuk sahabat Dinda. Lagunya sudah saya persiapkan, Teach Me How to Dream dari Ruben Dinda.

Robin McAuley. Terima kasih, selamat siang, kirim salamnya untuk semua pendengar Kelight dan kru Kelight. Terima kasih, sahabat Dinda. Kemudian ada sahabat Raihan, terima kasih sudah memberikan informasi. Kemudian Mas Sandi, sesaat lagi lagunya akan diputarkan. Kirim salamnya untuk Mbak Susi di Cibubur. Lagunya khusus katanya untuk Mbak Susi. Terima kasih Mbak Susi, selamat siang. Mungkin lagi sibuk Mas Sandi, Mbak Susinya ya. Kemudian ada Mbak Uli, terima kasih lagunya juga sudah saya persiapkan ya, dari Wordline. Sahabat Kelight, kita masih bersama-sama di paruh kedua. Jumpa kita di siang ini, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.

0: Warigikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
1: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
0: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
2: Diresmikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi dan sekarang sudah siap.
3: Untuk masyarakat silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botra, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis. Dari jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
4: Tentunya ini adalah bentuk lain sangat rasa syukur kepada Tuhan Allah bahwa saat ini kita menikmati hari kemerdekaan yang di sini berbagai elemen masyarakat, berbagai ormas, terus berkagas yang kita hadir, semua duduk, semua bersatu sebagai bentuk alwayu-alwatan, sebagai bentuk cinta mata air, sebagai bentuk rasa cinta bahwa kita sudah merdeka berkata-kata itu. Alhamdulillah di Bandung ini sudah kompak tidak pernah malam karena semuanya pada cinta berkata-kata. Jadi acara ini menyebutkan semua elemen
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak, yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskon. diskonnya sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang banyak. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Tiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
6: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
7: Dalam persiapan tentunya kementerian perhubungan dan Angkasa Pura dalam koordinasi dalam waktu timeframe mungkin hitungan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi di kontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasa oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
8: Pelaku sudah tertangkap. Dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
9: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Renung Sins Barisan 107,1 Santo FM. Di paruh ketiga jumpa kita ini di Tell to Tell, dibuka oleh Peter Cetera dan Cekakan Feels Like Heaven, yang diminta oleh Mas Rosudewo. Terima kasih, selamat siang. Sudah bergabung di siang ini Mas Rosudewo, terima kasih. Kemudian ada Mas Sugiyato, siap lagunya sudah saya persiapkan ya, selamat siang. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat KLID yang sudah bergabung. Sahabat Raihan, silakan untuk request. Vivinya tidak siaran hari ini ya, mungkin besok ya. Oke, sahabat KLID, terima kasih. Silakan, masih ada waktu, silakan di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Bandung Sisi Marisal 107,1 FM. Terima kasih untuk Mas Rosudewo. Semoga puas dengan lagunya. Dan juga terima kasih untuk Bang Jo. Lagunya tadi dari Santana ya, Game of Love. Terima kasih sahabat K-Lite. Dan memang request lagunya sudah sampai di jam 15 nanti. Jadi sahabat-sahabat K-Lite tinggal mendengarkan saja. Bagi yang request ternyata sudah full ya. Terima kasih sahabat-sahabat K-Lite. Dan kita sama-sama akan mendengarkan lagu-lagu request Anda.

107,1 FM. Sahabat kalian berakhir sudah kebersamaan kita di Tel Total di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Selamat melanjutkan sisa pekerjaan Anda, sisa aktivitas Anda di hari ini. Terima kasih sahabat kalian atas atensinya. Angga Dika undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini, saya Kujang Suryalaga bersama Anda dalam Afternoon Light ya, sampai pukul 18 nanti.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Gelight FM dari Marcel. Selamat sore sahabat Gelight. Tetap semangat sore hari ini, semangat untuk menyelesaikan semua aktivitas ya sahabat Gelight. Dalam Afternoon Light, selain lagu-lagu bagus juga nanti akan hadir beberapa informasi seputar dunia telekomunikasi. Salah satunya YouTube mengubah cara menghitung jumlah view atau penayangan video di platformnya. Seperti kami kutip dari Detiknet, mulai pekan depan sebuah view akan langsung dihitung begitu video mulai diputar, tanpa harus menunggu penonton menyaksikannya dalam durasi tertentu. Aturan baru ini berlaku untuk video panjang dan siaran langsung atau live. Nah, untuk live streaming, view akan tercatat ketika pengguna masuk ke siaran tersebut. Perubahan itu akan mulai berlaku 24 Agustus 2026 dengan sistem baru ini. Bukan tidak mungkin angka view yang terlihat di video YouTube akan meningkat dibandingkan sebelumnya. YouTube mengatakan selama ini mereka menggunakan beberapa sistem perhitungan view yang berbeda untuk masing-masing format. Perbedaan ini dinilai dapat membingungkan kreator ketika mengukur jangkauan konten mereka.

Kelight 107,1 FM. Selamat sore Anda yang baru saja dekat bersama Afternoon Light. Sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, sahabat Kelight. Hiburan dan pengalaman seru bersama di Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815-7304-9550. 0815-7304-9550. Anda juga bisa datang langsung ya ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran sampai 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan, sahabat Kelight. Yuk jadi bagian kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kelight 107,1 FM, Make It Less. Mariah Carey, kerja bareng bersama Joe ya sahabat Kelight. Sahabat Kelight, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 ya sahabat Kelight, yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu, Corporate Day pada 20 Agustus 2026, mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sisi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan para pengambil keputusan. Yuk perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026 saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi 0821-1331-1176. Sekali lagi 0821-1331-1176.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Afternoon Light masih menemani Anda semua sahabat Kelight. Sahabat Kelight, serangan cyber yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI menyerang Taiwan. Serangan cyber ini terhadap sejumlah lembaga pemerintah terjadi pada Juli 2026. Serangan itu disebut berasal dari luar dan menggunakan kombinasi operasi manual serta AI agent. Menurut MDA, Ministry of Digital Affairs atau Kementerian Urusan Digital Taiwan, pemantauan keamanan cybernya mendeteksi serangan yang disebut sebagai abnormal attack mulai 20 Juli. Nah, Institute Keamanan Cyber Nasional Taiwan mengeluarkan sejumlah peringatan ketika penyelidikan berlangsung yang membuat serangan ini berbeda dengan biasanya adalah penggunaan AI agent. Teknologi tersebut memungkinkan sejumlah tugas yang biasanya dilakukan hacker secara manual dikerjakan dengan bantuan sistem AI.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari Harvey Maliholo. Pengertian. Oke, sahabat Kalai, tetap semangat, tetap antusias ya untuk mengerjakan semua aktivitas di sore hari ini. Oh ya, sahabat Kalai, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berencana melaksanakan ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Galite, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Light FM, Afternoon Light, masih menemani Anda semua sahabat K-Light. Oke, Anda sudah siap-siap untuk menghentikan aktivitas di tempat kerja hari ini, karena memang semua pekerjaan sudah diselesaikan ya sahabat K-Light. Mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan baik hari ini, kita bisa memberikan waktu-waktu yang produktif. Sahabat K-Light, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, menyerukan teknologi agar dimanfaatkan untuk mempererat persatuan bangsa, juga mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, di era digital, jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengingatkan, fondasi Indonesia dibangun dengan semangat perjuangan, persatuan dan gotong royong seluruh masyarakat. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan juga gotong royong. Semangat ini harus terus kita jaga, kita wujudkan untuk Indonesia semakin maju.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Bodohnya aku, kata Liodra. Sahabat Kalait, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya juga mudah, sahabat Kelight. Cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK, Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Nah, pendaftaran dibuka hingga 4 September 2026, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu, sahabat Kelight, menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

klasik ya, sahabat Kelight, dari Sting, They Dance Alone. Sahabat Kelight, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja, dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo berlaku 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang.

Ada kan?

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Saya Kujang Suryalaga, undur diri sahabat ke Light dalam Afternoon Light untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati sisa waktu yang kita punya ya. Dan ke Light FM akan terus menemani Anda semua sampai titik pergantian hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani di Soft Sensation untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang bisa dengarkan Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya juga kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Bisa WA ke studio 0812-203-1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat K-Light, Shane Easton, and people praise it. What if we fall in love, ya? Baru saja menemani kita. Okay, terima kasih untuk sahabat semua yang masih bersama. Kita berada di program Soft Sensation. Okay, sahabat K-Light, kembali kami menyapa Anda yang sudah menyempatkan mengusulkan atau WA ke K-Light, ya, ke 0812-203-1972. Terima kasih, selamat malam. Pak Henry, Taman Kopo Indah. Lagunya Someday, Chris Jobes and Debbie Gibson. Rasanya sudah kita dengar, ya. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Yoram Rinaldo atau David Siburian, ya, di Pontianak, Kalimantan Barat. Lagu Angie, Menunggu Kamu, kebetulan tidak ada. Terima kasih WA-nya. Kemudian ada sahabat Ajan, lagunya You Are, Dolly Parton. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Rudy Halili, Waalaikumsalam warahmatullah. Changes, Black Sabbath. Kirim-kirim buat saudara-saudara komunitas Kue Basah Buah Batu, Bandung. Hatur nuhun. Sahabat Rudy Halil. Kemudian sahabat Anggi, selamat malam juga. Lagunya Brian McNutt, Every Beat of My Heart. Terima kasih. Salam sapa untuk penyiar, kru, operator, dan semua sahabat kira. Terima kasih sahabat Anggi. Kemudian juga sahabat Sita atau sahabat Ta Jati Handap, Bandung. Terima kasih WA-nya. Lagunya sahabat, oh, Nasita maksudnya, ya, ya. Atau Tak biasa dipanggil di Cicahem, Bandung. Jati Handap, Diana Rose, I love you. Salamnya buat semua teman-teman Tak, kru dan penyiar kira saja, makasih. Kebetulan tidak ada, ya, kalau Diana Rose Fit West Life juga tidak ada. Just for you, Richard Susiente, ada dan sudah kita dengarkan, ya. Kemudian juga berikutnya ada sahabat Lia Pagarsi, Bandung, selamat malam juga. Lagunya What If We Fall In Love, Sina Easton, Eugene Bell, Wildy. Oke, kemudian juga Hasrat dan Cinta di Maria Matalata. Untuk penyiar, terima kasih sama-sama. Kemudian Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Ibu Teti Krianti di Jalan Nilam, Buah Batu, Bandung. Request lagunya Under Pressure, Queen, Freddie Mercury. Hatur nuhun. Oke, kemudian Ibu Diah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Love Story dari Bunga Citra Lestari. Terima kasih Ibu Dia. Kemudian sahabat Sony, selamat malam juga. Love Is On The Way, Second Gig. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Kartika, selamat malam juga. Blue, Best In Me. Terima kasih. Dan sudah kita dengar lagunya, ya. Kemudian Kang Syam Edi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadir, oke. Terima kasih Kang Syam Edi. Kemudian Senonon, terima kasih, alhamdulillah senang dengarnya. Sama-sama, tunggu lagunya, ya. Kemudian sahabat Joel, selamat malam juga. Request lagunya Kasih, Vina Panduwinata. Dan ada Mbak Nia Kancra, Buah Batu, Bandung, selamat malam juga. Gabung, ya. Thank you buat sahabat K-Light. Oke, terima kasih Teh Nia, ya. Untuk yang lain silakan. Kita masih punya banyak waktu untuk Anda bisa WA ke K-Light di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah berada di bagian kedua ya. Masih dalam Soft Sensation, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan insyaAllah Indra Gunadi masih terus menemani hingga titik pergantian hari nanti. Anda masih juga bisa untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Lights, baru perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini dalam Soft Sensation. Dan kembali kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan WA ke K-Light 0812-203-1972 ya. Terima kasih, selamat malam juga sahabat Anton di Pastor Bandung. Maaf saya hadir, oke, terima kasih ya. Request lagunya Atlantic Star, I Remember You, thank you, oke. Kemudian juga ada sahabat Iwa Kartima di Cimahi, terima kasih Kang Iwa. Requestnya My All, Mariah Carey, buat my beloved Tanti di Permata Indah Cimahi, and all crew K-Light FM, thank you. Kemudian juga berikutnya Dr. Samboja, terima kasih, dan lagunya baru saja kita dengarkan ya, True dari Paul Anka buat crew K-Light, oke, terima kasih. Cenonon juga terima kasih, lagunya Baju Pengantin Krisye. Kemudian sahabat Retno Puji Rahayu, selamat malam juga, lagunya Martin Rivera, Be My Lady, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Diah ya, sudah lagunya dari BCL atau Bunga Citralestari, Love Story, terima kasih Ibu Diah. Mas Sugiarto juga terima kasih, selamat malam juga, sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan keluarga, lagunya Morning is Broken, Shufi Islam atau Get Stevens ya. Terima kasih Mas Sugiarto. Sahabat Ian Aziz Bandung Selatan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nomi Amis, Jennifer Lopez, Mark Anthony, untuk kru terima kasih. Kemudian okay. Silakan sahabat semua, masih ada waktu Anda mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung Inspiring Sound. Irianti, Hening Praja, kau selalu. Baru saja membawa kita memasuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih dalam Soft Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 171 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Terima kasih. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dengan Murat Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5 lewat 20 menit bersama dengan YPM, Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, dengan serial kajian ekonomi Islam yang mengambil topik hakikat dan urgensi ekonomi Islam dalam konteks negara merdeka bersama narasumber Ustadz Samsu Basarudin. Anda bisa bergabung di acaranya pukul 5.20 besok pagi melalui Zoom dengan link atau alamat s.id/kliteid. Sekali lagi, link Zoom K-Light di Salam Fajar besok pukul 5.20 s.id/kliteid. Baik sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: Estás Samsu.
1: Baik, oh, mohon maaf, baru bisa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta
2: wal hayata
1: liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Amma ba'. Sahabat kelihatan, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari Rabu ya, tanggal 19 ini. Hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang hakikat penerapan ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam dalam konteks negara merdeka. Ya. Ini penting. Ya, tentu saja harus mengingat kita juga dalam hitungan Masehi sudah merdeka 81 tahun ya, secara de jure ya. Kalau dari hitungan Komariah atau Hijriah itu 83 tahun ya. Jadi sebagai kontemplasi ya, tafakur ya. Untuk mendasari kemerdekaan itu apakah betul-betul secara de facto ya, terutama kalau secara de jure pasti sudah diakui oleh sekian ratus anggota PBB ya. Tapi kalau hakikatnya untuk mendefinisikan itu yang barangkali tajam ya, singkat, itu dari almarhum Buya Hamka ya. Buya Hamka itu dalam Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1952 di Bandung, itu beliau menyatakan ini tertulis maupun lesan ya. Yang penting beliau mengatakan begini singkatannya, kemerdekaan adalah kesediaan membudakkan diri di hadapan kebenaran. Yang menarik, kebenaran ditulis dengan K besar. Beliau tuliskan dan juga ucapkan K besar. Tentu yang dimaksud dengan kebenaran dengan K besar adalah kebenaran wahyu ya. Dalam arti kata kebenaran yang diturunkan oleh Sang Maha Benar ya, Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, pencipta dan pemelihara alam semesta alam. Jadi kalau ditafsirkan menurut Buya Hamka, kemerdekaan itu adalah kesediaan membudakkan diri di hadapan wahyu Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam arti kata berarti memperhatikan atau mengindahkan betul-betul ketentuan-ketentuan wahyu ya. Nah, kalau ini kita terapkan, tentu kita bisa melakukan refleksi bahwa negara kita secara de jure betul sudah merdeka. Hanya secara de facto, ya, secara de facto belum sepenuhnya. Sekurang-kurangnya justru dalam bidang, baik dalam bidang kebijakan politik ya, maupun khususnya dalam bidang makroekonomi ya. Yang dimaksud dengan makroekonomi adalah politik ekonomi, dalam arti kata kebijakan publik dalam ekonomi dan keuangan gitu ya. Jadi ini yang sering disebut itu kan kita belum memiliki ini pengakuan para pakar ya, yang sekurang-kurangnya didukung fakta dan data ya.

Yang obrok-rok sebagian sudah pulih lah kedaulatan pangan. Tapi jujur kedaulatan energi, kedaulatan finansial ini, finansial dan ekonomi keuangan ini fatal karena makin lama makin besar dari kabinet ke kabinet sejak zaman Orde Baru sampai zaman transisi zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, lalu Megawati, lalu SBY, kemudian Jokowi, kemudian Prabowo, kan makin lama makin besar ya hutang luar negeri ya, bahkan bisa disebut kita terjebak dalam debt trap ya, jadi debt trap ya, jadi jebakan hutang itu jelas tidak ada, tidak memiliki kedaulatan finansial gitu. Kedaulatan energi apalagi termasuk kedaulatan dalam pertahanan keamanan ya, dalam bidang industri pertahanan keamanan kita masih sangat bergantung pada alutsista import lah katakan ini. Nah, itu menjadi renungan. Jadi memang sekurang-kurangnya dalam kalau kita tinjauan ekonomi dalam bidang makroekonomi ini betul-betul masih belum kita miliki kedaulatan. Jadi secara de facto sebetulnya belum sepenuhnya merdeka ya. Ini menjadi catatan penting. Kemudian justru dalam tema hakikat ekonomi dan keuangan Islam kaitannya dengan konteks negara merdeka itu kalau kita renungkan kaidah usulnya kan begini, kalau sesuatu itu belum bisa tercapai sepenuhnya jangan juga ditinggalkan sepenuhnya. Jadi kalau belum bisa mencapai hakikat ideal yang diajarkan Islam ya tentu jangan diterap, jangan ditinggalkan juga 100% gitu. Nah ini jelas jadi tantangan tersendiri ya, bahkan yang sudah bertahun-tahun kita rintis pun, misalnya dalam bidang katakanlah kalau mikroekonomi finansial ya, makroekonomi makro ya, makroekonomi finansial itu sejak tahun 91, 92 dalam bidang perbankan misalnya, lalu ekonomi keuangan termasuk untuk mikronya dalam berbagai undang-undang ya, baik itu tentang pasar modal dan kemudian ya, dalam bidang beberapa keuangan termasuk jaminan produk halal ya, itu harus diakui banyak hal yang belum sempurna. Tetapi dari sisi kita sebagai individu warga negara itu tidak harus menunggu. Jadi kalau katakanlah kebijakan politik misalnya itu ya harus negara, maksudnya harus diakui jujur yang disebut demokrasi Pancasila saat ini sebetulnya demokrasi liberal ya. Ya demokrasi liberal lah katakan liberalisme gitu. Jadi sulit masih menerapkan ajaran Islam ya. Nah, tapi dalam bidang ekonomi khususnya yang mikro ya, bukan belum yang makro ya. Mikro itu berarti menyangkut kita, cara kita berdagang, cara kita berinvestasi itu sepenuhnya dimungkinkan. Kita tidak perlu bahkan ditolong oleh sebagian undang-undang. Kita misalnya begini, dalam hal jual beli nggak perlu ada undang-undang, kita jual beli aturan Islam bisa kita terapkan sepenuhnya, kita pilih yang betul-betul halal, apalagi ada undang-undang jaminan produk halal. Begitu juga dalam investasi ya, ada undang-undang pasar modal di dalamnya menyangkut klausul tentang pasar modal syariah ya. Jadi dimungkinkan kita sepenuhnya, termasuk belum katakanlah dalam memilih bidang pekerjaan, lalu kejujuran dalam dalam bekerja itu malah sebetulnya nggak perlu ada undang-undang anti korupsi, tapi itu perlu secara makro. Tapi secara mikro kita bekerja dimanapun jujur, tidak pernah menyalahgunakan jabatan, tidak pernah menyelewengkan keuangan. Jadi maksud saya tidak usah menunggu makro negara ya, kita masing-masing itu bisa berhijrah sejak memilih profesi, memilih lapangan pekerjaan ya. Jadi sudah berhijrah sepenuhnya, artinya menerapkan ekonomi secara Islam, ekonomi dan keuangan Islam itu tidak harus menunggu negara. Kita masing-masing dimungkinkan, apatah lagi sebagian undang-undang sudah. Jadi ini kalau tinjauan makro tentu saja itu jelas kita butuh definisi. Misalnya begini, saya ingin menekankan definisi yang paling bagus misalnya dari Abraham Bergson itu dalam buku The Productivity and the Social System ya. Itu beliau definisinya jelas sekali. Kan di dunia ini narasi besar untuk sistem ekonomi itu harus diakui itu kapitalisme.

pun belum. Jadi ini ajaran Islam itu belum jadi narasi besar, kecuali kita rintis di sebagian negara negeri-negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia ya. Tapi kalau definisi yang dinyatakan oleh Urban Fexam itu begini, kapitalisme itu sistem kemasyarakatan di dalamnya kepemilikan alat produksi bersifat campuran antara milik swasta dengan milik negara dengan kehadiran sektor swasta lebih substansial ya. Jadi milik kepemilikan alat produksi itu hanya dua, aset produksi adalah swasta dan negara, tapi yang swasta lebih substansial, itu kapitalisme. Kalau sosialisme dapat dikatakan kebalikannya, sistem pemasyarakatan di dalamnya kepemilikan alat produksi secara dominan dikuasai oleh negara. Jadi intinya dalam kapitalisme maupun sosialisme ada hanya dua, kepemilikan aset atau alat produksi itu negara atau swasta. Sosialisme didominasi oleh negara. Kalau kapitalisme secara substansi oleh swasta ya. Nah, sementara Islam justru unik. Islam itu mengajarkan ada tiga klaster atau tiga jenis kepemilikan. Nah, ini menjadi sangat unik. Jadi kita itu bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi ada, kalau definisi itu dipakai itu mungkin begini, definisi yang paling secara ilmiah ya. Jadi sistem ekonomi Islam itu sistem kemasyarakatan yang kepemilikan aset atau alat-alat produksi di dalamnya diatur secara seimbang dan adil oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, menjadi tiga jenis. Jadi ada tiga jenis kepemilikan. Kepemilikan individu, individu ini berarti swasta ya. Lalu kepemilikan kolektif rakyat dan kepemilikan negara. Jadi ada tiga jenis. Tidak saja negara dan swasta, dan negara dan individu, ada yang disebut kepemilikan kolektif rakyat. Nah, ini yang unik. Ini yang unik. Dan unik ini sebetulnya dijabarkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta sudah menjabarkan sebagai salah satu founding fathers. Bahkan dalam yang menyusun piagam Jakarta waktu itu dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu tim 9. 9 orang itu kan satu-satunya ekonom Bung Hatta ya. Yang 8 yang lain itu bukan ekonom ya. 4 itu kiai. Lalu 4 yang lain, satu orang non-muslim itu akademisi lah. Mr. Amaramis, ahli hukum berarti. Yang 3 yang lain juga akademisi. Yaitu Bung Karno, lalu Mr. Ahmad Subarjo, Bung Karno insinyur ya. Lalu Mr. Ahmad Subarjo dan Mr. Muhammad Yamin juga ahli hukum. Jadi 3 ahli hukum, 2 muslim, satu non muslim ya, Nasrani ya. Lalu yang satu insinyur, yang 4 yang lain kiai. Yang jelas kita mudah ingat dari 4 kiai itu yang satu ayahnya Gus Dur atau putranya ya Syekh Hasyim Asy'ari ya, itu kiai Hasyim Wahid ya. Lalu satu lagi Kiai Haji Agus Salim. 2 yang lain tokoh Muhammadiyah waktu itu. Tapi intinya satu-satunya ekonom Bung Hatta. Jadi rumusan pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu Bung Hatta yang sangat mendalami sebagai ekonom. Nah, ayat 2 dan ayat 3-nya itu dekat dengan yang dirumuskan oleh Islam. Nanti ada sistem kepemilikan kolektif rakyat ya, mendampingi atau di tengah-tengah antara sistem kepemilikan negara dan individu atau swasta ya. Hanya rumusan Bung Hatta semacam kompromi, tapi kalau itu dilaksanakan sudah mendekati, dalam kata bisa dikatakan 95% mendekati ajaran Islam gitu. Ayat 2 dan ayat 3 ya. Ayat 2-nya kan berbunyi cabang ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara ya. Nah, kata-katanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata kuncinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini belum sepenuhnya seperti ajaran Islam, tapi sudah mendekati ya, mendekati. Jadi kalau kaidah usul kalau belum bisa dilaksanakan sepenuhnya,
jangan juga ditinggalkan, itu sudah diusahakan oleh Bung Hatta ya. Dan tentu mungkin dari nasihat para kiai, ada empat kiai di sana ya, empat kiai atau asatid ya. Ya, ke asal mulai tentu dari ketentuan dari Rasulullah yang mengenai kebijakan kebijakan politik ekonomi atau kebijakan pengaturan ya, regulasi tentang politik ekonomi terhadap hajat hidup orang banyak ini. Itu kalau hadisnya kan Rasulullah mengatakan annasu syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun. Ada redaksi yang lain lagi pakai al muslimuna. Nah, isinya sama, al muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun. Jadi kalau kita buat, kita terjemahkan itu seluruh rakyat, seluruh manusia atau warga negara, seluruh rakyat itu memiliki tiga sumber daya atau tiga hal ya. Jadi syuraka'u itu berserikat, berserikat memiliki tiga sumber daya ya. Nah, sumber daya itu disebutkan fil ma'i wal kala'i wan nari. Kalau kita terjemahkan letter lock itu di dalam sumber daya air, dalam sumber daya padang rumput, dalam sumber daya api. Tapi terjemahan kontekstual secara perekonomian itu di dalam sumber daya air, dalam sumber daya makanan minuman pokok, dan dalam sumber daya energi. Ini kan menguasai hajat hidup orang banyak, air, makanan minuman pokok, lalu energi. Makanan minuman pokok berarti pangan ya. Jadi air, pangan, dan energi. Bahkan ditegaskan wasamanuhu haramun. Saman itu harga, berarti dan harganya haram. Tentu maksudnya haram itu berarti tugas negara diwakili pemerintah tentu ya, itu tidak berdagang dengan rakyat, tetapi memenuhi hajat hidup rakyat. Rakyat kan butuh air, butuh pangan. Pangan itu makanan minuman yang sehat, butuh juga energi, supaya enggak kehujanan, enggak kedinginan, enggak kepanasan ya. Nah, maka itu kalau kata-kata Bung Hatta dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ayat 2 dan ayat 3 kan kata kuncinya dikuasai oleh negara. Terus ditegaskan bumi dan air dan kekayaan alam terkandungnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, harusnya kalau dua ayat ini saja dilaksanakan itu sudah memenuhi ketentuan regulasi 90% sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi memang harus jujur diakui ya, malangnya justru ini harus jujur dikatakannya. Nah, kata Rasulullah itu kulil haqqa walau kana muran. Katakan yang hak atau kebenaran itu dengan kebesaran walaupun pahit ya. Dengan pahit harus kita akui. Justru saya ingin mengatakan yang jujur ya. Dari sejak kabinet pertama Indonesia Merdeka sampai kabinet sekarang belum ada satu pun kabinet yang melaksanakan ayat 2 dan ayat 3 pasal 33 undang-undang ini dengan jujur dan konsekuen. Jadi ayat ini hanya pajangan saja gitu. Itu kan dijabarkan dalam undang-undang ya. Jadi belum ada satu pun kabinet yang undang-undang mengenai kebijakan politik ekonomi ya, regulasi politik ekonomi itu sepenuhnya merujuk pada ayat 2 ayat 3 ini. Entah itu undang-undang kelistrikan, undang-undang sumber daya energi dan mineral, sumber daya segala macam sumber daya lah, makanan minuman pokok. Jadi undang-undang belum jadi anggota pedoman oleh seluruh pleno DPR, komisi-komisi, fraksinya maupun presiden-presiden sama ini belum sepenuhnya. Ini masih tambal sulam. Jadi dalam tanda petik menyelewang atau menyimpang dari yang dirumuskan Bung Hatta ya, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Ini jujur harus kita katakan gitu. Jadi berarti sebetulnya Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka itu de jure secara hukum internasional mengakui, tapi secara de facto harus diakui belum. Berarti kita belum merdeka sepenuhnya sebetulnya. Ya pantas saja lalu yang fakir dan miskin masih begitu banyak di Indonesia ya. Padahal sumber daya alamnya kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu kan kata kunci di ayat 3-nya.
itu justru banyak diprivatisasi, diswastakan, baik swasta dalam negeri maupun lebih banyak lagi swasta luar negeri. Jadi ini penyimpangan luar biasa. Tidak lagi dikuasai oleh negara, tidak lagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau itu dilaksanakan, mungkin, bukan mungkin, dapat dipastikan ya, kalau itu dilaksanakan, insya Allah tidak ada satupun orang fakir atau miskin di Indonesia. Itu bisa seperti zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Itu cucu cicit ya, cicit dari Umar bin Khattab ya, lama memerintah 3 tahun, itu 2 tahun di akhir pemerintahannya itu tidak ada fakir, tidak ada miskin. Jadi amal zakat sampai bingung ini. Ngumpulin zakat, tahun pertama masih ada, tahun kedua mau dibagikan yang tahun lalunya fakir atau miskin, enggak, saya sekarang sudah jadi muzaki. Jadi semua nitip zakat. Tidak ada satupun, satu orang pun atau satu kakak ya, kepala keluarga yang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz tahun kedua dan tahun ketiga pemerintahnya. Nah, Indonesia bisa seperti itu kalau tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, tidak ada gratifikasi, tidak ada kepemilikan yang dikuasai oleh swasta, terutama swasta asing ya. Nah ini harus jujur dikatakan ya. Mungkin yang paling ironi itu barangkali Tembagapura ya. Tembagapura itu kan ya, sebetulnya waktu tahun 60-an, awal Orde Baru, kita belum memiliki pakar ya. Dapat dikatakan dalam tanda petik kita ditipu oleh pakar-pakar dari Amerika Serikat. Sehingga yang kita tahunya dari analisis fotogrametri atau foto udara dari satelit itu kita disebutkan tembaga saja. Nah, akhirnya sampai sekarang kotanya Tembagapura di Freeport itu di Papua ya, atau Irian ya, di Papua itu ya. Padahal yang kandungan lebih besar itu emas dan uranium. Nah sekarang jadi emas dan uranium ya diangkut aja bertahun-tahun sesuai dengan kontraknya ke Amerika sana oleh Freeport itu. Indonesia gigit jari saja. Ya, nama kotanya pun Tembagapura. Jadi ini kan penipuan ilmiah, tapi ya harus diakui kita belum, tahun waktu itu kita belum memiliki pakar satupun. Artinya setelah tahun 60-70-an sampai sekarang baru di ITB memiliki, itu kan baru pakar. Peralatan nggak punya untuk offshore apalagi ya. Jadi untuk menggali minyak bumi dan gas alam cair dari dalam kedalaman laut itu jelas butuh modal besar, kita belum mampu, belum memiliki peralatan juga. Akibatnya apa? Diswastakan kan? Ada Exxon, ada Conoco, ada bukan Pertamina ya yang menguasai. Pertamina milik negara, BUMN enggak. Semua di offshore di tengah laut itu asing swasta semuanya ya. Kita bisa nyebut ada Freeport, ada Conoco, ada Exxon Mobil, ada banyak lah. Ya. Nah, berarti memang kita belum memiliki kedaulatan ekonomi, kedaulatan finansial ini. Dan hutang kita juga tidak main-main, makin lama makin gede. Kalau dibagikan pada seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta itu mungkin sudah sampai jatuh pada angka satu orang itu, kita masing-masing di dahi kita itu tercatat sebagai debitur penghutang. Dan debiturnya mungkin satu orang bisa 30 juta rupiah. Jadi atau dua, kalau lebih kecil lagi nggak apa-apa, 25 juta misalnya. Jadi bayi baru lahir itu stempelnya Anda penghitung atau penghutang atau debitur 25 juta rupiah. Jadi bayi langsung jadi debitur di Indonesia ini. Kalau dihitung dibagi rata ya jumlah hutang luar negeri ke rakyat Indonesia. Nah berarti sejak awal sudah jadi penghutang kita. Nah ini yang bertanggung jawab ya tentu pimpinan negara ya. Dan ya mudah-mudahan ya ke depan nanti Menteri Keuangan sekarang, dan ini kita menurut saya ada dua menteri yang berusaha keras itu. Yang Menteri Keuangan juga yang sekarang itu berusaha meminimalisir hutang luar negeri. Jadi memperkuat dalam komponen produksi dalam negeri. Kalau yang Menteri Pertanian berusaha keras untuk kembali swasembada swasembada pangan itu. Tapi itu kan belum cukup ya. Jadi ini berarti kita betul-betul belum merdeka ya secara de facto ya.
ya pantas lalu yang miskin masih begitu banyak ya. Masih puluhan juta yang miskin itu ya, masih miskin yang ya, fenomena fenomena apa ya PKL itu kan karena masih kayak kalau tidak dilanda kemiskinan, tidak hanya PKL ya, TKI ke luar negeri kebanyakan PRT ya, pembantu rumah tangga. Jadi ekspor pembantu rumah tangga ke luar negeri dengan fenomena pedagang PKL itu sebetulnya penduduk menunjukkan memang masih besarnya angka kemiskinan. Kalau nggak terkena kemiskinan, nggak ada yang mau jadi PKL. Akan buka warung atau depot atau kantin atau restoran. Begitu kan nggak akan mau yang merantau menjadi pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Itu pasti karena terpaksa. Seorang ibu rumah tangga meninggalkan suami dan anak jadi pembantu rumah tangga itu, kalau bukan karena keterpaksaan, tidak ada yang sukarela. Kalau sukarela mungkin seluruh anggota, seluruh keluarga saja nanti. Itu pun tidak sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai profesional, bekerja dengan harga diri, ya dengan marwah, muruah yang mantap gitu. Jadi ahli kesehatan, jadi insinyur, jadi guru di luar negeri. Tapi kalau faktanya TKI atau TKW sebagian itu membantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, termasuk merajalela PKL di seluruh kota besar di Indonesia, itu jelas sebagai fakta bahwa masih banyak yang miskin. Ini harus jujur dikatakan. Jadi ini sebagai renungan ya. 81 renungan ya, siapapun ya, tentu yang paling bertanggung jawab kepala negara ya, presiden, nanti menteri-menteri juga ya, di akhirat ya. Tapi kita masing-masing kita itu sudah bisa hijrah ya, hijrah memperbaiki diri lalu bekerja jujur di bidang yang halal sepenuhnya, memberi nafkah keluarga secara halal, halalan thayyiban ya, makanan minumannya halal thayyiban, uang yang kita bawa ke rumah itu halal sepenuhnya, jangan tercampur dengan syubhat apalagi haram ya. Jadi ini penting ya. Baik, jadi saya rasa ini sebagai renungan ya, dalam rangka 81 merdeka, kita masing-masing bisa berhijrah sepenuhnya menerapkan, tidak usah menunggu negara. Menunggu negara itu dalam bidang makroekonomi dan politik ya, tapi kalau mikro, cara kita berdagang, jujur dalam bekerja, memilih lapangan pekerjaannya, yang lalu memberi makan istri dan anak-anak, atau kalau saya seorang wanita, ibu rumah tangga sekaligus jadi wanita karier, itu uang yang dibawa ke keluarga itu halal sepenuhnya. Baik, saya rasa itu renungannya. Ini sudah tinggal berapa menit lagi, ini belum ada yang di chat, saya rasa nggak ada, jadi baik ya, tapi pada hemat saya ini menjadi renungan dan harus kita dengungkan ya, kita gemakan, kita suarakan terus-menerus sebagai bagian dari nahi mungkar ya. Nahi mungkar, sebab terus terang jujur saja ya, kalau seandainya saya pribadi misalnya, ini pengandaian ya, dikata jadi salah satu menteri di bidang apapun, apalagi jadi pimpinan negara, itu akan berusaha keras sebab nanti sulit menjawab pertanyaan di akhiratnya. Presiden, wapres, menteri, dirjen, sekjen, semua pejabat itu nanti kalau ditanya di akhirat akan sulit menjawab. Kenapa kamu punya kewenangan? Kenapa kamu tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan kamu miliki untuk dakwah Islam, untuk menegakkan syariat Allah, syariat Islam di atas permukaan bumi? Itu sulit akan dijawab. Presiden siapapun, wapresnya, menteri akan nanti kelimpungan jawab itu di akhirat nanti. Ya. Jadi berat. Berat itu artinya probabilitas untuk selamat dari siksaan api neraka itu kecil. Ya. Jadi untuk selamat. Atau dibalik ya, probabilitas masuk surga itu kecil. Gitu. Karena apa? Mengabaikan syariat Islam. Mengabaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat kilat, jadi mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi kita semua. Ini sudah injury time ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu tidak hanya kali ini ya. Melalui tulisan, melalui podcast, melalui rekaman-rekaman, melalui ceramah, melalui apa saja yang
dimungkinkan kita menyebarkan gagasan bahwa sebagai hamba Allah kita punya kewajiban normatif untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan syariat Islam itu wahyu atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya. Tentu kalau ada salah-salah kata itu slip of the tongue ya. Artinya ya, kalau yang saya sampaikan itu mengandung kebenaran, itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meleset itu berarti slip of the tongue ya. Tidak ada kesengajaan. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Kita tutup dengan baca surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilush-shalihaat wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Skyline. Kita sudah kembali ya dalam Morning Review hari ini 19 Agustus 2026. Saya Kujang Suryalaga akan jadi teman Anda sampai jam 9 nanti. Kita semangat untuk membuat hari ini hari yang penuh dengan kesuksesan.

Ken Light 107,1 FM. Nada cinta dari Isyana Sarasvati. Sahabat Ken Light, salah satu kegiatan pagi yang sering diremehkan adalah berjemur. Aktivitas ini ternyata bisa memberikan banyak manfaat baik bagi tubuh kita. Tepat setelah bangun tidur, segeralah membuka gorden agar cahaya matahari masuk ke ruangan ya sahabat Ken Light. Sempatkan juga untuk keluar rumah 5 atau 10 menit untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, cahaya matahari pagi ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, membuat kita lebih fokus dan tidak mudah untuk mengantuk di siang hari. Selain itu, paparan sinar matahari pagi juga meningkatkan produksi serotonin yang berperan dalam menjaga suasana hati kita.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Anda tahu belum, di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berencana mau melaksanakan ibadah haji, BPRGM pasti siap membantu Anda. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464. Sekali lagi 022-42-22-464. Kemudian 0821-2085-8761. 0821-2085-8761. 85 87 61.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, dari Billy Elliot. Sahabat Ngelight, kita masih sama-sama dalam Morning Review hari ini. Anda yang sudah berada di perjalanan, hati-hati, selamat ya, lancar sampai tujuan nanti. Sahabat Ngelight, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK, Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sahabat Ngelight, hingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausaha. Pendaftaran dibuka hingga 4 September 2026, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.